Mitumbo mea minde mea kabu venga makombe mwana ngondoli rumbari matoka mkuku na mbuka makede nguma puma na majene rubanga ambu. Yeah. Ombe titanjambi, titanjambi, titanjambi na zia kebuga mapanga ge makena kuti dambena minyambe chimine kekubina kuchamu.

Ini kan depan masan jantan kamu ada nak? Wah, kita kan kena undang.